0: ati ni bibereye muri leta z'ubumwe za Amerika nabonye agiye mu gitaramo cya Chris Brown ndetse na Asha ni tuwa bamaze iminsi ari muri Amerika ya R&B representing anjyana bakora bombi ariko n'amazina yabo inyuguti zitangira amazina yabo so nabonye rwose ya enjoying igitaramo ariko nange ntekereza ko yigize abahirwe kabisa nuko nyine yaba ibibazo by'ubushobozi kubundi rwose umuntu yagakwiye gufata flight akagenda akajya US akareba igitaramo nka bingahe nka bibiri cyangwa bitatu akareba imikino ya basket NBA ukanyura nko mu rugo rw'umusana umwe wenda nko kwa Jay-Z cyangwa kwa Rihanna batera peace ukarara ijoro rimwe cyangwa biri ubundi ukongera ugafata indege ukigarukira ugiye Angelique Jonawe yahawe Hollywood Walk of Fame yanyenyeri bahereza abantu bakoze ibintu by'agatangaza muri entertainment abantu babaye abantu b'ikitegererezo yishimye byatari Angelique Jonawe umuhanzi wa kera w'umamukuze wari imidirimbo nyinshi za kera kabisa nziza kandi zamenyekanye ariko ntabwo yahagaze gukora ahubwo n'ubu baracyakora afite indirimbo na Iris Star afite indirimbo na John Drill ari kumwe na Kiss Daniel urumva ko nawe ari umuntu ukaze byatari so hano hari indirimbo ya Kevin Kade nawe ibereye muri Amerika Murana murangisha buri munsi Kevin Kade ndakurangisha kandi yajyaga amamagara tukaganira yajyaga duhura tukicara tukaganira tukanywa gafanta ari ku myaka amaze muri Amerika simuheruka basi naduhindirimbo indirimbo yitwa Nyanja ni indirimbo ya Kevin Kade
1: good morning.

0: FM Street Talk. Street Talk.
1: Uyu munsi twaganiye n'abantu ikibazo kigira kiti. Ni ikihe kintu utagakwiye gukora mu gihe uri mu rukundo n'umuntu mushya mutamenyeranye? Reka twumve uko abo twaganiye nabo bagiye badusubiza. Yenzitiane mahirwe.
2: Icya mbere ubusambanyi, icya kabiri beshi.
3: Icyo ya mbere ugomba kugenda witwararitse ibintu bijyanye na gahunda z'imibonano kawuzihoye kuko yawe itabone cyakugenza agatari ari byo ngibyo ugasanga na gahunda mwapanganga zose zisa zivamo batuye umuntu nawe ndabona nta bitekerezo by'ibyo yamugenzaga ndabibonye.
4: Ikintu cy'ambere utagakwiye gukora ugiye kureba boyfriend wawe bwa mbere ni ukuryamana cyangwa kwirekura bikabije cyane cyangwa kunywa inzoga kuko akenshi hari igihe unywa inzoga ukisanga waguye mu mutego. Ibyo bintu bibiri ntabwo nabikora.
5: Numva ikintu utakagombye gukora ari ukumwereka amarangamutima yawe cyangwa se kumwereka ikitekereza mu mutima wawe ngo uhite ukimwereka ako kanya.
6: Ni ukutamwereka uko atari akamwihishamo kandi akwenda agatsimba ingeso ziwe kandi agomba hari ingeso imugaragarizaga boyfriend cyangwa girlfriend wawe kugira ngo akwakire.